kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skormil 17 Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Oke, baik. Terima kasih buat pendengar dan pemirsa pagi hari ini, tentunya di kesempatan hari ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026, bertepatan di 14 Muharram 1448 Hijriah. Baik, kita sebelum update informasi cuaca, kita terlebih dahulu update cuaca bersama forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi pagi hari ini. Bang Imes sudah tersambung ya, Bang? Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang.
0: Ya, dengan siapa di mana nih, Mbak?
1: Saya Nofrida, Bang.
0: Nofrida ya. Baik. Untuk informasi cuaca mungkin bisa langsung dibagikan ke pendengar dan juga pemirsa pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar CRL dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di CR ini 29 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, terpantau di wilayah Provinsi Aceh secara umum cara berawan, namun di beberapa wilayah seperti di wilayah Langsa, Aceh Utara, Lok Sumawe, Aceh Timur, dan juga Aceh Tamiang terpantau hujan dengan intensitas ringan juga dini hari tadi. Lalu untuk siang hingga sore hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah. Malam hari umumnya beberapa wilayah di Provinsi Aceh hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk wilayah-wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir, ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Benar Maria, Biren, Pidi, Pidi Jaya, dan juga Sabang. Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor maupun pohon tumbang, diharapkan untuk berhati-hati dan selalu waspada dan juga terus mengupdate informasi perakiraan cuaca dari kami. Lalu untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Lalu suhu udara secara umum berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100%. Lalu untuk titik panas

0: memantau terdapat dua titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Singkil dan Sigi Kalam. Terakhir mungkin tinggi gelombang, potensi tinggi gelombang hari ini terpantau cukup signifikan, yaitu hingga ketinggian 4 meter dan dapat berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, dan juga di perairan Selatan Siliu. Bagi masyarakat ingin melakukan aktivitas di wilayah perairan seperti nelayan maupun yang ingin melakukan penyeberangan, diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca buruk yang terjadi di wilayah perairan yang dapat menimbulkan adanya gelombang yang tinggi. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari kami BMKG dapat terus mengaksesnya melalui website kami di bmkg.co.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Selamat untuk perkiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Kak Nofrida. Salam buat teman-teman yang sedang beraktivitas pagi hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saya ke Bang Dimas terlebih dahulu di Banda Aceh. Bang Dimas, gimana cuaca di sana saat ini?
2: Baik, cuaca pagi ini belum begitu cerah, belum terlihat matahari, bahkan
1: berawan ya. Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan Bang Dimas.
2: Baik, sebagai satu informasi dari Banda Aceh, kita ingat sekali waktu hari ini terkait rumah batik Kota Malaka di Aceh Besar terus menjadi pusat pengembangan batik khas daerah di Tapanuli Medan. Para perajin memproduksi batik tulis dan batik cap dengan motif yang terinspirasi dari budaya serta karakter lokal Aceh. Batik tulis dibuat secara manual menggunakan genting sehingga setiap lembar kain memiliki motif yang unik. Sementara batik cap dikerjakan dengan cetakan bermotif sehingga proses produksinya lebih cepat namun tetap mempertahankan ciri khas batik Aceh. Perajin batik Kota Malaka, Nelly Melisa, mengatakan rumah batik tidak hanya menjadi tempat produksi tapi juga galeri dan pusat pelatihan membatik. Menurutnya, berbagai pelatihan yang didukung pemerintah daerah telah melahirkan banyak pengrajin baru. Nelly berharap masyarakat semakin bangga mengenakan batik khas Aceh Besar, tidak hanya batik dari daerah lain. Dengan dukungan pemerintah dan meningkatnya minat masyarakat, batik Kota Malaka diharapkan terus berkembang menjadi produk unggulan yang mampu menggerakkan ekonomi sekaligus melestarikan budaya Aceh. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Bung Karno.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas. Saya langsung ke Sabang aja nih. Kita ingin berang ke sana ada Kak Lisa. Assalamualaikum Kak Lisa. Masih di mute. Suaranya belum terdengar.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya.
1: Iya, baik. Silakan gimana cuaca di sana, di Sabang?
3: Iya, cuaca pagi hari ini masih mendung sekali nih Bang Karno. Dalam beberapa hari ini memang kondisi cuaca kurang baik di Sabang ya.
1: Baik, informasi yang bisa dibagikan silakan.
3: Baik, terima kasih Bang Karno untuk kesempatannya. Kami hadirkan dulu informasi seputar cuaca untuk hari ini akibat kondisi cuaca yang kurang baik ya. Beberapa hari kemarin dari sejak Jumat terjadi hujan dan peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di Jurung Raja Wali, Kampung Kuta Timur, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dan mengakibatkan 2 unit rumah warga mengalami kerusakan berat serta 5 orang dilaporkan menjadi korban akibat tertimpa material longsor. Nah, akibat kejadian tersebut, hingga saat ini satu korban longsor dirujuk ke Banda Aceh. Langkah ini dilakukan untuk langkah medis ini dilakukan untuk memastikan bahwa korban memperoleh layanan kesehatan spesifik yang lebih intensif sesuai dengan kebutuhan kondisi pasien. Nah, dalam kondisi cuaca yang kurang baik ini juga pemerintah bersama instansi terkait terus melakukan penanganan terhadap warga terdampak bencana, dan pemerintah juga khususnya dalam hal ini BPBD Kota Sabang menghimbau masyarakat yang bermukim di kawasan lereng di daerah rawan longsor dan juga banjir agar meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan. Dan juga informasi, satu tambahan informasi dalam libur panjang ini, otoritas kapal cepat tambah jadwal hingga 8 trip dan ini merupakan rekor tertinggi kayaknya ya, karena arus kunjungan wisatawan yang ingin menikmati momen liburan sekolah di Sabang mencapai puncaknya di akhir pekan ini. Jadi membludaknya jumlah penumpang yang luar biasa di pelabuhan membuat pihak otoritas pelayaran menambah langkah ekstra dengan menambah frekuensi perjalanan kapal cepat hingga menyentuh 8 trip dalam sehari untuk mengurai kepadatan. Di sini manajemen PT Sakti Inting Makmur selaku pengelola armada kapal cepat memberikan jadwal penyeberangan super dinamis rute Sabang menuju Banda Aceh ataupun sebaliknya untuk mengantisipasi penumpukan calon penumpang di pelabuhan dan memastikan seluruh pelancong terlayani dengan aman. Itu dia dua informasi, Bang Karno.
1: Baik, terima kasih Kak Lisa. Saya langsung saja menuju ke Bang Musin Bintang di Singkil. Assalamualaikum Bang Musin.
4: Waalaikumsalam Bang Karno.
1: Sehat ya Bang Musin ya?
4: Alhamdulillah sehat Bang Karno. Tinggal menunggu beberapa jam lagi nih Bang Karno.
1: Satu hari lagi lah.
4: Satu hari lagi Bang.
1: Baik, silakan informasinya Bang Musin.
4: Baik, terima kasih buatnya teman-teman semua. Semoga saya selalu di pagi hari ini. Satu informasi terkait Mansa Tuaja Singkil ukir sejarah sabet banyak piala perkemahan pramuka Adi Brata ke 1. Tuaja Singkil pramuka Mansa Tuaja Singkil menorehkan prestasi membanggakan di ajang perkemahan pramuka Adi Brata ke 1 yang dilaksanakan Seman 1 Gunung Meriah dalam kegiatan yang digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di SMA Man 1 Gunung Meriah. Gugusan Man 1 Aceh Singkil di bawah Kementerian Agama berhasil mendominasi dan menyabet banyak piala, mengharukan nama Man 1 Aceh Singkil. Usai penutupan kegiatan Minggu siang 28 Juni 2006, Kepala Man 1 Aceh Singkil Rusnawati Zaini SAG kepada RRI menyampaikan gugus Man 1 Aceh Singkil berhasil menyabet 9 medali dari berbagai macam kegiatan dan perlombaan. Dikatakan medali yang diraih diantaranya yaitu pertama perlombaan Dance Snap Hoch juara 1, yang kedua Scott Shape juara 1, yang ketiga Cerdas Remat juara 2, yang keempat Pioneering juara 2, yang kelima PBB Favor juara 2, yang keenam Pentas Seni juara 3, yang ketujuh BIPAK dan Survival Pak juara 3, yang kedelapan Kehidupan Berkemah PA juara 3, dan yang terakhir yang kesembilan Kehidupan Berkemah PI juara 3. Rusnawati Zaini SAG sangat mengapresiasi prestasi tersebut yang telah mengukir sejarah untuk Man 1 Aceh Singkil. Ia berharap paling penting keikutsertaan dalam kegiatan akan membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik. Kegiatan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu juga dapat mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang baik dan aktif, serta produktif, serta menanamkan karakter disiplin, melatih sifat berani menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan, meningkatkan pengetahuan dengan kepramukaan, dan meningkatkan berbagai kecakapan hidup. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bang Karno di Pro 1 Ngobrol.
1: Baik, terima kasih Bang Musin informasinya ya. Saya langsung saja ke Luxmaw ini, ada Kak Yuna Ari. Assalamualaikum Yuna.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Sehat ya.
5: Teman, alhamdulillah sehat.
1: Sehat dan selalu ceria ya.
5: Selalu cerah ceria, walaupun cuaca dari kemarin kami sudah dihimbau untuk potensi hujan petir sampai dengan pagi ini masih terus hujan dan gerimis, jadi apel pagi kita alihkan ke aula.
1: Oke, kami juga di teras. Baik, silakan informasi bisa dibagikan.
5: Ya, terima kasih Bang Karno. Selamat pagi juga untuk pejuang Dinas Subuh dan pejuang Rupiah di akhir bulan ya. Semangat untuk satu hari lagi Bang Dimas, Kak Lisa, Kak Madiana, juga Bang Muksin Bintang ya. Sabar Bang, menghitung jam. Kita ada satu informasi dari Loksmawe. Tim gabungan dari kantor wilayah Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Loksmawe, berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat sekitar 325 kg di kawasan Blang Mangat, Kota Lok Semawe, Selasa kemarin. Sabu yang diduga berasal dari Thailand ini diselundupkan melalui jalur laut menggunakan kapal penangkap ikan dan mendarat di Kuala Meraksa. Saat dipindahkan ke sebuah mobil Honda HR-V hitam untuk dibawa lewat jalur darat, petugas langsung melakukan penghadangan di desa Jambu Masjid. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka, yaitu Z, kurir darat, dan J, kurir laut, yang sempat mencoba melarikan diri ke semak-semak. Petugas juga menyita barang bukti berupa 13 karung goni berisi kemasan teh Cina, yang di dalamnya

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar.
0: Nih. Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Ya, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: kapan ini kak?
1: Sebelum tsunami ya.
0: Ya kalau dari ayah atau mungkin dari kakek ini kira-kira sudah berapa lama nih menjadi pengrajin rotan ini?
1: Udah berapa tahun ya?
0: Udah lebih 30 tahun ya?
1: Lebih, karena saya udah 30 lebih.
0: Artinya udah lama sekali.
1: Udah
0: ya?
1: Lama sekali, memang orang di situ memang pengrajin rotan gitu.
0: Jadi kalau misalnya Kak Junita sendiri sudah berapa lama menekuni usaha rotan ini?
1: Saya baru tahun 2020.
0: Baru menekuni. Artinya semasa pandemi ini mungkin berpikir ya apa yang bisa dijadikan duit ya?
1: Ya pandemi ya.
0: Pandemi ya, artinya ya. Mungkin ini pandemi ini salah satu ada hal positifnya ya di saat pandemi itu banyak masyarakat yang mungkin berpikir bagaimana kita bisa menghasilkan duit tanpa harus keluar ya kan terbatas ya saat itu ya. Nah cerita saat pandemi nih di saat Kak Junita mulai usaha rotan ini bagaimana?
1: Pertamanya sih karena kita rotannya dapatnya dari gunung.
0: Memang ada di lingkungan sekitar ya?
1: Iya emang di gunung sekitar. Jadi kita pergunain ini. Maksudnya gimana ya kita pasarkan kalau misalnya nggak laku nih di kita titipkan di tempat kedai-kedai yang di pinggir-pinggir jalan tuh ya dari situlah berputar hingga datangnya kak pesan bisa buat ini nggak datang nggak orang buat pesan-pesan gitu
0: muncul ide-ide baru ya dan biasanya ide baru ini juga muncul dari konsumen ya
1: iya
0: kak, bisa buat ini nggak dikasih contoh kadang ya
1: kasih ukurannya dong kak
0: kasih ukurannya
1: gitu,
0: ya.
1: Gitu ya jadi
0: nah. Iya gitu. Nah biasanya kalau buat satu kerajinan ini, katakanlah itu apa namanya labu ya?
1: Iya, ini keranjang labu.
0: Keranjang labu. Keranjang labu ini kalau saya lihat orang jualan sayur ini biasa taruh duit disangkut ya. Unik keranjang labu ini ya.
1: Iya.
0: Biasanya kalau satu keranjang labu itu berapa lama pengerjaannya kak?
1: Nah, di sini bedanya pengerjaan ini sama yang ini beda ya. Kalau ini rotannya udah jadi. Kalau yang ini rotannya harus dibelah dulu, harus diraut dulu, dijemur dulu, sehingga kalau bisa dibilang satu hari penuh
0: cuma
1: baru jadi satu.
0: Satu keranjang labu gitu.
1: Iya.
0: Ya? Tapi kalau misalnya seperti keranjang-keranjang buah atau keranjang parsel ini, berapa lama ini kak?
1: Kalau parsel sehari mungkin 10 biji.
0: Oh, 10 ya.
1: Bisa dapat 10 ya.
0: Karena juga biasanya keranjang parsel itu rotannya besar-besar ya. Enggak perlu dihalusin lagi ya.
1: Iya, dia langsung jadi. Karena kita pakai dua rotan nih. Ini pitrit nih. Kalau yang ini slimit.
0: Oh, artinya ada jenis-jenisnya lagi rotan.
1: Iya. Beda. Dan kalau yang slimit ini cuma ada di Aceh loh. Rotan slimit.
0: Artinya memang rotannya rotan kecil-kecil gitu?
1: Iya, rotan kecil-kecil. Dia semakin kena matahari semakin putih.
0: Oh, bukan warna aslinya kuning ya?
1: Bukan.
0: Memang putih ya?
1: Iya.
0: Nah, ini kan saya pernah lihat kerajinan yang rotannya kuning, terus mengkilat itu kerajinan yang bagaimana gitu? Ada nggak dari Kak Junita sendiri yang model seperti itu?
1: Rotannya kuning.
0: Terus ada yang kilat-kilat itu pernis atau
1: sintetis
0: jenisnya?
1: Ya? Oh, ada yang sintetis loh
0: sintetis
1: nih.
0: Ya
1: ini contohnya sintetis.
0: Nah sintetis ini terbuatnya dari apa nih kak?
1: Plastik.
0: Oh plastik. Iya,
1: plastik
0: bentuknya seperti rotan juga ya?
1: Iya seperti rotan juga dan dia bermili-mili juga. Kalau yang ini kita pakai 3 mili ya.
0: Itu sintetis juga?
1: Iya sintetis nih yang warna nih.
0: Yang warna-warninya sintetis ya tapi yang warna putihnya tetap rotan.
1: Iya rotan.
0: Nah kalau yang seperti tempat buah itu bisa jadi 10 ya sehari ya?
1: Ini lebih 30 dapat.
0: 30 waduh.
1: Dapat sehari. Iya, kalau emang udah mahir kali 50 pun dapat.
0: 50 dapat ya. Waduh. Jadi kalau misalnya Kak Junita setiap hari mengerjakan kalau misalnya targetnya keranjang buah ini. Sehari bisa berapa yang dikerjain Kak Junita?
1: Misalnya nih, hari ini ada pesanan 200 piece. Itu seminggu dapat.
0: Seminggu ya, artinya kejar target juga ya kalau memang pesanannya banyak ya. Baik, mengapa memilih rotan sebagai bahan utama produk yang dikembangkan di MJ Rotan kak?
1: Karena yang pertama bahannya, bahannya udah ada di sekitar.
0: Ini kebun kampung atau memang kebun milik pribadi ini?
1: Bukan loh, pegunungan.
0: Pegunungan, artinya di situ nggak ada yang punya, gitu. Siapa aja boleh ambil gitu.

0: Ya. Jadi memang ada nanti orang yang lihai untuk ambil lorotan, karena kan dia susah diambil, duri kan. Jadi memang ada nanti orang yang ambil gitu, dibawa turun. Mau ada yang 10 kilo, kok berkilo-kilo juga gitu.
1: Jadi diambil udah bentuk yang bergulung-gulung itu ya rotannya ya?
0: Diambilnya
1: atau bentuk yang masih panjang-panjang seperti itu?
0: Iya, masih panjang.
1: Masih panjang-panjang. Ya. Karena saya pernah lihat kebun sepertinya kebun terbengkalai atau memang mungkin rotan ini tumbuh sendiri ya. Ini sampai bergulung-gulung dia udah saking panjangnya ya.
0: Iya, iya. Setahu kami, kami belum bisa membudidayakan rotan. Belum bisa.
1: Artinya rotan ini tumbuh sendiri ya, liar ya, tumbuh liar ya.
0: Tumbuh liar.
1: Nah, ini selain karena ada di lingkungan Kak Junita ini, kenapa Kak Junita memilih rotan? Apakah mungkin karena memang ya dari keluarga sudah ada lingkungannya, sudah ada ini, bagaimana Kak?
0: Iya, yang pertama background ya, karena mama buat keranjang.
1: Keluarga pengrajin rotan.
0: Iya, mak maulah coba gitu kan. Ya udah akhirnya
1: coba-coba.
0: Iya, akhirnya jadi udah tuh.
1: Jadi hobi ya.
0: Kadang kan kapaletno sih Ad.
1: Nah, coba dulu gitu ya. Buat ini dulu ya.
0: Disuruh lilit bentar ya, lilit lah gitu. Akhirnya pengen lah, pengen buat
1: satu kerajinan yang gitu, sampai hasil akhir gitu.
0: Iya.
1: Ini berapa lama belajarnya Kak?
0: Otodidak sih sebenarnya, kalau misalnya pengen model bentuk yang baru, kita buka YouTube gitu. Di YouTube kan ada juga gitu kan. Kita belajar sendiri gitu, otodidak.
1: Kalau misalnya dari awal kan Kak Junita coba-coba ya, karena dari keluarga memang pengrajin rotan. Ini kan awalnya cuman lilit-lilit saja gitu kan. Terus di saat Kak Junita buat satu produk jadi ini, berapa lama Kak Junita belajar dengan orang tua?
0: Mungkin
1: 3 hari.
0: Tiga hari satu tudung saji. Ya.
1: Tapi itu agak mereng masih ya.
0: iya memang.
1: Pasti nggak sempurna seperti yang memang pengrajin yang sudah terbiasa gitu ya. Nah, artinya pasti banyak coba dan gagal ya.
0: Iya.
1: Belajar dari kegagalan ya.
0: Kadang nggak simetris gitu ya, mereng. Coba lagi.
1: Berapa lama nih Kak Junita menghasilkan satu produk jadi yang memang benar-benar pantas untuk dipasarkan?
0: Tergantung produknya ya.
1: Nah, saat belajar dengan orang tua, saat itu kan ada
0: tudung saji.
1: Tudung saji. Ini saji. Sampai benar-benar layak untuk dipasarkan ini berapa kali coba nih? Seminggu gitu ya?
0: Ada sih, tiga hari.
1: Tiga hari itu memang langsung layak untuk di jual gitu ya. Artinya karena mungkin udah sering lihat ya, beda dengan orang yang tidak punya background di bidang ini ya. Mungkin kalau saya belajar dengan kerajinan rotan ini sebulan belum tentu bisa gitu ya. Nah ini Kak, seperti apa proses pembuatan produk anyaman rotan ini, mulai dari pemilihan bahan yang menjadi produk yang siap jual nih? Ini kan pasti seperti tadi ada yang slim ya, ini bagaimana nih mulai dari pemilihan hingga produk ini jadi?
0: Kita bedakan sih dari bahannya terutama ya. Kalau misalnya kita buat dari bahan pitrit, itu orang bilang sih apa, rotannya nggak awet gitu, karena dia hati kan, dibelah-belah, rotan besar dibelah-belah.
1: Oh, dalamnya diambil.
0: Jadinya seginilah, misalnya mau 3 mili, 4 mili, jadilah segini. Tapi kalau misalnya dari sini, itu udah jaminan sih bisa pakai bertahun-tahun. Sampai 10 tahunan orang masih awet, walaupun kadang nanti udah betahi lala, tapi awet. Dari kualitasnya.
1: Artinya beda-beda bahan rotan ini, beda ketahanannya ya?
0: Iya, beda.
1: Nah ini kalau yang lebih mahal yang mana ini Kak?
0: Ya.
1: Jenis yang lebih mahal ini yang mana biasanya?
0: Yang slimit nih.
1: Karena memang dia benar-benar tahan ya.
0: Iya.
1: Artinya kalau misalnya tudung-tudung saji itu yang tahan sampai 10 tahun lebih, itu bahannya dari slimit.
0: Iya, tapi ada juga yang dari pitrit ini orang pernis.
1: Pernis ya. Yang mengkilat seperti saya katakan tadi ya.
0: Iya, dikilatin ya.
1: Jadi lebih tahan ya,
0: lebih tahan
1: kilatin ya. Nah ini produk apa yang saat ini menjadi unggulan dan paling diminati oleh pelanggan, Kak?
0: Saat ini sih keranjang buah, parcel, sama tudung saji itu non stop kayaknya. Orang selalu
1: ada order.
0: Iya, selalu ada ya. Orderan itu.
1: Ini kalau parcel sama keranjang buah ini sekali order sampai ratusan ya?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Karena ada teman saya yang punya toko kosmetik, ini sekali pesan keranjang parcel sampai 150 gitu ya. Jadi terkadang juga dia bingung, waduh ini kok lagi susah ya, apa rotannya lagi gak ada gitu, atau pengrajinnya memang lagi berhalangan ini biasanya ngeluhnya di situ kan. Ada musim-musim yang banyak orang pesta nih, jadi kan parcelnya harus banyak keranjangnya. Atau mungkin dekat lebaran, biasa kan ini hampers ya, banyak yang dipesan ya.
0: Iya.
1: Nah sejauh ini yang menjadi unggulan kerajinan seperti itu, Kak ya?
0: Iya, parcel memang banyak.
1: Kalau misalnya parcel, keranjang buah atau hampers ini per hari atau hitungannya per minggu biasa pesanannya?
0: Kadang kan tergantung customer. Dia pesannya, Kak, 3 hari lagi siap gak?
1: Gitu. Terus kalau pesan berapa, 100?
0: Misalnya 100, 3 hari siap gak? Otomatis kan kita harus pakai tangan lain.
1: Artinya ada pekerja lain ya?
0: Iya, harus pakai pekerja. Ya, kalau misalnya kita ukur-ukur nih, oh bisa gitu. Tapi kalau misalnya sendiri, kayaknya nggak sanggup tiga hari ya ini.
1: Nah, kalau misalnya di MJ Rotan, ini berapa pekerjanya selain Kak Junita sendiri?
0: Udah ada 3.
1: 3 ya? Ini termasuk suami yang bantu?
0: Belum.
1: Itu orang-orang luar ya?
0: Iya, orang luar.
1: Orang luar MJ Rotan ya? Artinya kalau sudah ada 3 pekerja, artinya
0: itu
1: skala pemesanannya ini udah banyak sekali ya artinya.
0: Alhamdulillah.
1: Ada ratusan ya setiap harinya ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya seperti tudung saji, biasanya Kak Junita pasarkannya ke mana nih kalau seperti tudung saji ini?
0: Pasarkannya.
1: Ini kan salah satu produk unggulannya di MJ Rotan ya.
0: Iya. Ada di affiliate sih, ada. Udah itu di jalan, pinggir jalan tuh.
1: Ini memang yang daerah yang salah satu daerah pengrajin rotan ya. Ini
0: iya.
1: Kak Junita katanya jualan juga di daerah Gedebing ya. Ini pinggir jalan memang rata-rata banyak penjual rotan ya.
0: Iya, jadi kan kadang kalau misalnya orang datang, ini kita mau cari tudung saji, orang pasti ke Lokna.
1: Ke arah Lokna ini banyak yang jualan ya.
0: Orang pasti ke Lokna, ke Gedebing, cari tudung saji.
1: Nah, mungkin bisa di jelaskan ini, mungkin harga paling murah hingga harga paling tinggi dari kerajinan rotan yang Kak Junita jual, berapa kisaran harganya?
0: Keseluruhan ya?
1: Mungkin
0: produk
1: item yang paling murah dengan item yang paling mahal ini.
0: Ini ya?
1: Itu yang paling murah ya? Itu yang sintetis ya?
0: Ini ya, ini campuran
1: ya?
0: Sintetis.
1: Campurannya.
0: Ini nggak murah juga sih, karena kadang nanti ada souvenir orang untuk nikahan gitu. Ada yang sekitar 10 ribuan. Tergantung juga tinggi sama diameternya.
1: Nah, kalau yang seperti itu campuran sintetis sama rotan itu berapa, 10 ribu ya?
0: Kalau yang ini 15 ribu.
1: 15 ribu ya, itu yang paling murah yang Kak Junita jual.
0: Iya.
1: Ya. Nah, kalau yang paling mahal apa yang Kak Junita jual? Ayunan?
0: Saya kalau ayunan nggak produksi, karena itu harus apa? Kayaknya orang lagi yang buat kan dagangnya. Kalau kami kan masih anyamannya kecil-kecil gitu,
1: nggak sanggup. Jadi apa yang paling mahal pernah Kak Junita jual?
0: Palingan basket laundry.
1: Basket laundry ya, keranjang ya.
0: Keranjang
1: yang besar itu ya.
0: Iya.
1: Nah ini berapa ini harganya?
0: Itu sekitaran ada yang diameter 50 ataupun 50-60 itu sekitar harga 700-an gitu.
1: 700-an, 50 kali 50 itu hampir sebesar
0: besar,
1: keranjang
0: ya?
1: Keranjang buah yang kita temuin di pinggir jalan gitu ya.
0: keranjang, iya
1: gitu. Hampir seperti itu ya. Ya tapi ini tapi bukan seperti keranjang buah itu, tapi ini dari anyaman rotan ya.
0: Iya, ada tuduh, ada tutupnya.
1: Ada tutupnya.
0: Ada gagangnya.
1: Artinya ini biasanya pesanan pribadi ya?
0: Iya, itu pribadi.
1: Itu benar mulai dari harga 15.000 sampai 700.000 ya. Ini ternyata mahal juga ya. Kerajinan rotan ini mungkin bukan dari bahannya, tapi dari seninya ya.
0: Mungkin
1: dari pembuatannya ya. Tapi ini tergantung dari tingkat kesulitan ya.
0: Iya. Kadang kan kalau misalnya selimit itu kita harus raut dulu. Di situ memakan waktunya, lamanya kita buatnya. Makanya kadang selimit ini lebih mahal dari pitrit.
1: Nah ini keranjang laundry itu kan harganya mahal, besar ya. Pembuatannya berapa lama itu kak?
0: Kalau yang untuk badannya aja sekitar 1 hari penuh mungkin siap.
1: Artinya 2 hari selesai ya?
0: 2 hari selesai.
1: Selain dari banyak bahan yang dipakai, waktu terbuang, ya ini tingkat kesulitannya ya.
0: Iya.
1: Makanya harganya jadi mahal. Nah, bagaimana kita menjaga kualitas produk ini agar tetap kuat, rapi, dan memiliki nilai estetika yang tinggi, Kak?
0: Yang pertama kita harus pilih rotan yang berkualitas ya. Ya dari situ kita produksi juga kita buatnya juga jangan abal-abal gitu ya. Kita buat yang bagus.
1: Harus sesuai standar ya.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana desain yang sering digunakan ini lebih banyak mengusung motif tradisional Aceh atau mungkin mengikuti tren-tren yang saat ini berkembang di pasar modern?
0: Sebenarnya kalau misalnya kita gitu ngikutin tren yang sekarang ini adalah model apa kayak model tas gitu kan. Cuman karena apa keseharian kita menghabiskan waktu untuk keranjang buah, untuk tudung saji, jadi untuk produksi tas itu agak lama.
1: Nggak terbuat gitu.
0: Iya, jadi agak terbengkalai lah, nantilah. Karena kita buat yang cepat siap aja gitu.
1: Padahal kan kalau di pasar modern ini banyak ya orang buat tas dari kerajinan rotan terus dicat mungkin dengan motif Aceh, tergantung daerah ya.
0: Iya.
1: Ini pernah buat nggak Kak Junita?
0: Kami kemarin baru siap pembinaan datangnya tutor dari Sebon untuk pelatihan tas ya. Pembuatan dari rotan.
1: Ya.
0: Jadi digabungkan dengan kain tenun. Bagus hasilnya.
1: Udah pernah buat.
0: Udah.
1: Dan punya rencana nggak untuk menjual yang seperti itu?
0: Sebenarnya sih ada rencana, cuman karena itu tadi
1: banyaknya pesanan yang
0: iya, termakan dengan ini kak parcel ini jadi nggak sempat untuk yang lain gitu. Kalau bisa generasi muda
1: harus ada yang dibina lagi ya,
0: adik
1: atau saudara ya yang ingin mungkin terjun ke dunia kerajinan rotan ini ya. Nah kalau misalnya untuk pembuatan tas yang seperti Kak Junita bilang ini kan baru selesai pelatihan. Untuk pembuatan tas ini berapa lama nih selesainya?
0: Sebenarnya kalau motif biasa aja, tasnya aja nih, belum gabungan dengan kulit atau apa, itu nggak lama siapnya. Sekitaran setengah hari udah siap satu tas. Cuman karena nanti, kita harus pasang tali, harus dengan
1: naiknya, gitu ya.
0: Kain dalamnya, itu mungkin siap 3 hari, dan kita harus kerjasama dengan penjahit lagi, gitu.
1: Artinya ini kalau diproduksi tas ini harga pasti mahal ya.
0: Iya.
1: Nah kalau misalnya pesanan khusus ini ada nggak yang pesan khusus saya mau dibuatin tas dong gitu?
0: Sejauh ini sih belum.
1: Belum ada ya.
0: Belum.
1: Masih yang standar-standar aja.
0: Iya masih yang standar.
1: Nah ini kalau misalnya seperti keranjang labu itu biasa berapa itu dijual kak?
0: Kalau yang sekecil ini. Ini 35.000.
1: Ada yang lebih besar lagi ya?
0: Ada yang besar lagi. Karena dibilang makin kecil makin susah buatnya.
1: Kenapa makin kecil makin susah? Ini karena ini ya, masukin ini ya.
0: Iya, makin kecil dia makin.
1: Anyaman rotan.
0: Iya, anyamannya makin halus, makin susah.
1: Nah, di tempat Kak Junita ada nggak? Kalau misalnya ada orang yang mau belajar rotan, ini ada dibuka kursus atau pelatihan nggak?
0: Sejauh ini belum ada. Tapi kalau misalnya yang ini ada yang mau belajar rotan nih, mau nggak gitu keluar? Ada.
1: Gitu. Maksudnya ada yang misalnya meminta Kak Junita sebagai pelatih yang atau mungkin untuk mengajarkan satu masyarakat ya atau kelompok perempuan, ini biasanya ada ya?
0: Ada.
1: Nah, ini dalam menjalankan usaha Kak, pasti ada tantangan ya. Yang paling sering dihadapi ini apa nih, baik dari sisi bahan baku, produksi ataupun pemasaran, mungkin bisa diceritakan.
0: Permasalahannya yang pertama itu di bahan baku juga. Kadang kita krisis bahan baku. Terus yang kedua itu pemasaran mungkin. Karena memang online gitu kan, ada di marketplace. Tapi kadang nggak ada sama sekali gitu. Dan satu lagi dari segi produksi. Karena banyak kan banyak pesanan, misalnya lagi banyak pesanan. Tapi kita nggak cukup orang yang buatnya. Itu jadi kendala juga. Jadi targetnya 3 hari udah jadi seminggu.
1: Artinya lagi banyak-banyak yang orderan tapi pengrajinnya nggak cukup gitu.
0: Iya.
1: Baik. Nah, kalau misalnya dari segi bahan baku ini Kak. Ini bahan bakunya kenapa? Apakah di hutan ini terkadang rotannya habis atau mungkin

0: rampung di sini.
1: Hmm. Ya. Artinya bahan baku pitrit ini memang dari luar ya, dari Medan ya?
0: Iya, sebenarnya ada sih yang di sini baru dimulai.
1: Klingking, biasanya kan orang buat ini ya, untuk kursi.
0: Iya, furniture.
1: Nah, ini rotan yang seperti itu yang diserut kecil-kecil untuk dibuat kerajinan rotan, Kak?
0: Iya.
1: Ya, yang seperti itu ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi artinya dia sebesar ini ya, klingking biasanya.
0: Iya.
1: Itu dibelah-belah lagi.
0: Ada yang namanya rotan sega. Mm-hmm. Kadang enggak besar kali, ada yang sejempol kaki.
1: Oh, ada juga yang yeah, yang sebesar itu.
0: Iya. Yeah, bisa juga.
1: Saya kirain itu apa? Kayu ya, untuk kalau misalnya kursi kan ada yang melingkar ya.
0: Itu memang rotan.
1: Itu rotan ya?
0: Iya, memang
1: sebesar
0: rotan.
1: Itu rotannya ya?
0: Iya.
1: Hmm. Artinya kerajinan kursi itu tidak, mungkin minim ya yang campuran kayu. Artinya hampir semuanya itu terbuat dari rotan ya? Sampai iya, tulangannya juga dari rotan ya?
0: Iya, memang rotan.
1: Hmm.
0: Dia kan ada sampai sebesar gagang
1: sapu,
0: ya? Palu, gagang sapu, iya ada. Sampai sekecil 2 mili pun ada.
1: Hmm. Artinya kenapa orang buat kerajinan rotan ini? Karena walaupun besar, rotan ini bisa dileku ya?
0: Iya.
1: Bisa agak lentur ya bahannya ya? Bisa dilenturkan ya?
0: Setahu saya itu harus ada apa?
1: Caranya. Ada caranya lagi
0: harus
1: ya?
0: Harus dimasak dulu. Hmm. Udah itu pas waktu pembuatan tuh dia di apa?
1: Ada obatnya lagi ya?
0: Dipanasin. Hmm. Jadi baru lentur
1: ya?
0: Iya. Hmm. Kadang harus direndam.
1: Kalau dari Kak Junita sendiri ini ada pakai cara-cara seperti ini nggak untuk buat kerajinan rotan ini?
0: Kalau untuk MJ rotan masih belum.
1: Yang kecil-kecil ini nggak perlu ya?
0: Karena masih
1: lentur deh ya?
0: Masih kecil-kecil.
1: Nah ini ada cara khusus nggak kalau misalnya rotan ini? Apakah harus dijemur dulu sampai kering atau mungkin bahan baku ini bisa langsung dibuat menjadi kerajinan, Kak, biasanya?
0: Ya, kalau yang selimit ini harus dijemur dulu.
1: Hmm.
0: Kalau nggak dijemur kita buat waktu basah, dia akan susut.
1: Susut.
0: Sehingga jadi
1: renggang ya.
0: Renggang nanti.
1: Hmm. Artinya yang betul-betul kering baru dibuat menjadi suatu kerajinan ya.
0: Iya.
1: Hmm. Nah, bagaimana, Kak, strategi pemasaran yang dilakukan yang jaratan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas? Jadi kan katanya ada jualan online juga ya?
0: Mm.
1: Ini bagaimana, Kak?
0: Kadang kan di TikTok.
1: Seringnya di TikTok ya?
0: Seringnya di TikTok. Tapi lebih seringnya orang melalui WA.
1: Langsung WA. Pasti ini masih banyak yang melalui jaringan pribadi ya?
0: Iya.
1: Orang-orang yang udah kenal dan sudah pernah pesan ya?
0: Mm-mm.
1: Repeat order ya sepertinya.
0: Repeat order. Mm.
1: Baik, kalau misalnya dari penjualan online sendiri berapa banyak, Kak, dalam satu minggu itu pesanan dari online itu kan aktif di sosmed ya,
0: iya,
1: jualan rotan ini?
0: Kalau keluar
1: Aceh ya?
0: Kalau keluar pulau kemarin tuh ya, nggak banyak sih, cuman dua
1: kali.
0: Nggak banyak, iya. Ke Kalimantan. Mm-mm.
1: Ini pesanan juga nggak banyak ya?
0: Iya.
1: Mungkin sampel ya, contohnya.
0: Mungkin.
1: Nah, kalau misalnya di Aceh nih, sering nggak pesanan dari luar Aceh Besar atau Banda Aceh ini yang pesan dari MJ Rotan?
0: Ada sih.
1: Banyak nggak kalau dari online ini?
0: Parsel
1: ya. Memang parsel sama buah ini juara ya. Keranjang buah sama parsel ini juara deh ya. Biasa kalau yang untuk buah yang seperti piring ya, piring dari rotan ini ya.
0: Iya, piring. Hmm. Cuma saya nggak bawa sampelnya tadi ya.
1: Mirip-mirip lah seperti yang gabungan itu ya.
0: Ini piringnya, kalau parsel dia ada gagangnya.
1: Ada gagangnya. Nah, kalau misalnya kayak hampers lebih besar lagi gitu ya.
0: Mm-mm. Tergantung customer lah, maunya gimana kalau hampers.
1: Mm-hmm.
0: Kadang maunya kotak.
1: Ada yang bulat,
0: oval,
1: ya. Ada yang bertingkat. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah biasanya kalau untuk hampers ini berapa kisaran harganya, Kak? Mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal yang pernah Kak Junita jual?
0: Yang paling murah 35.000.
1: 35.000 standar lah ya. Kalau yang paling mahal ini?
0: Ada 120.
1: Ini 120.000 modalnya.

0: dekat biasa ya, yang besar ya?
1: Enggak.
0: Tapi model besar seperti biasa ya, yang model keranjang ya?
1: Ke model keranjang, model parcel, cuman dia nggak bergagang seperti sangkar burung.
0: Ada belakangnya lagi ya?
1: Iya.
0: Baik. Artinya sejauh ini yang paling banyak pesanan dan rutin ini biasanya ke parcel sama tempat buah ya?
1: Iya.
0: Baik. Sejauh mana Kak pemanfaatan media sosial dan platform digital ini membantu perkembangan usaha NG Rotan sendiri?
1: Sejauh ini sih, sejauh ini deh.
0: Cukup membantu ya?
1: Iya, cukup membantu.
0: Termasuk untuk ide-ide juga banyak dari sosial media ya?
1: Iya.
0: Apa produk NG Rotan ini pernah keluar Aceh? Bahkan di tingkat nasional atau internasional. Tadi kan ke Kalimantan pernah ya, dua kali ya?
1: Pernah.
0: Dua item ya?
1: Itu tudung saji.
0: Tudung saji. Nah, kalau misalnya ke luar negeri pernah nggak ada pesanan?
1: Kalau ke luar negeri sih masih belum. Cuman kemarin pernah di Inacraft. Ada labu, ada tudung saji. Di Inacraft kan apa yang datangnya tuh dari mancanegara ya?
0: Kalau misalnya jual langsung ke luar negeri nggak pernah, tapi mungkin kalau misalnya turis-turis datang dari luar negeri pernah beli gitu. Itu ada ya?
1: Iya.
0: Ini kan banyak turis dari negara tetangga kita kan yang sering pergi ke arah Lokalaku ya. Biasanya mampir, kalau mereka melihat kerajinan tangan ini pasti biasanya mampir ya.
1: Iya. Cuman kalau misalnya kita apa ekspor harus ribuan nih.
0: Ada kuotanya ya?
1: Iya, ada kuotanya.
0: Pernah juga diminta nggak untuk jual ke luar ini?
1: Kemarin sih pernah untuk iming-iming mau ekspor gitu ya.
0: Tapi kuotanya
1: kayaknya
0: nggak kuat gitu.
1: Nggak saku.
0: Selain pekerjanya juga mungkin bahan bakunya berat ya?
1: Iya.
0: Kalau sampai ribuan ya. Nah, apa bagaimana respon konsumen Kak sejauh ini terhadap kerajinan rotan yang dihasilkan dari NG Rotan?
1: Sejauh ini masih alhamdulillah konsumennya masih oke, bagus ya hasilnya gitu. Kadang kan customernya, Kak maunya yang model ini pas jadinya, cantik ya Kak gitu. Puas lah. Saya pun puas.
0: Ya kalau misalnya konsumen senang, pastinya pengrajinnya juga senang ya.
1: Iya.
0: Nah ini kan awalnya Kak Junita kan coba untuk membuat kerajinan rotan ini. Nah, kapan ini menjadi hobi Kak Junita kerajinan rotan ini?
1: Hobi.
0: Nah, saat menjadi hobi ini kan artinya jadi membuat sesuatu ini dengan senang ya. Ini kapan ini? Di tahun 2020 kah? Atau mungkin di saat masih muda itu waktu belajar sama ibu itu udah mulai menjadi hobi?
1: Itu waktu SMA.
0: SMA ya?
1: Kadang kan nanti guru disuruh bawa kerajinan,
0: buat kerajinan tangan.
1: Kerajinan tangan. Jadi saya bawanya rotan. Nah, kerajinan itu rotan.
0: Hasil buat sendiri gitu.
1: Iya, gitu.
0: Nah, itu bisa dipamerkan ke teman-teman ya. Ini loh hasil kerajinan tangan saya gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya dulu kan di sekolah kan ada pelajaran yang harus buat kerajinan tangan. Ini kan
1: kesenian
0: ya. Biasanya kan ada yang buat dari kertas, ada yang buat. Tapi kalau misalnya buat dari rotan dan itu hasil sendiri, itu punya rasa kepuasan yang beda ya.
1: Iya.
0: Dari teman-teman yang lain ya. Nah ini apa usaha ini juga melibatkan masyarakat sekitar atau mungkin Kak Junita sendiri buka peluang kerja bagi warga di daerah Lokma ini Kak?
1: Iya, terutama apa tetangga sekitar nih.
0: Ini yang tiga pekerja ini tetangga ya?
1: Oh ya.
0: Tetangga ya. Nah ini selain tiga yang aktif ini ada nggak orang-orang lain yang mungkin Kak Junita pakai untuk bekerja kalau misalnya lagi banyak-banyaknya orderan ini?
1: Ada. Kadang customer ini dia lihat udah sering ngambil orderan dari saya, gitu kan. Jadi pas dia lihat pas gitu, pas sekali kita ngambil dari tangan orang, maksudnya kita suruh nih sama orang, kak ini kok lain ya, sehingga pas waktu orderannya banyak, saya cuman kasih pekerja cuman mungkin ini aja, mungkin di bawahnya aja, karena yang di sini nanti pas waktu dibuat sama orang lain beda bentuknya, nah, jadinya ya udah pakai tenaga tetangga gitu, selain orang tiga itu.
0: Kalau misalnya kan buat kerajinan ini punya ukurannya kah, atau mungkin semacam mal ya, ini standar ukurannya ini bagaimana kak, supaya keranjang-keranjang ini bisa sama semua ukurannya. Biasanya Kak Dinita bagaimana menggunakan apa ini?
1: Yang pertama tuh kita ukuran tetap ada, ukurannya tetap ada. Cuman kalau misalnya dilekukan, misalnya keranjang harus perlu dilekuk.

0: Catatan ini, karena kalau misalnya dilihat yang pertama ini rotan yang Slimit ini memang khusus di Aceh, di tempat lain memang nggak ada. Makanya dibilang rotan nomor satu itu rotan Aceh.
1: Rotan Aceh ya.
0: Jadi sayang sekali kalau misalnya nggak ada
1: pengrajin
0: penerus,
1: ya.
0: Penerus. Itu dia.
1: Ya, artinya ke depan untuk kerajinan rotan ini dia nggak akan mati ya sebenarnya, selama masih ada orang yang meneruskan warisan ini ya, dan pesanannya juga pasti terus ada ya. Karena kan semakin berkembangnya zaman, model-model ini pasti akan terus berkembang juga ya. Baik, dukungan seperti apa yang diharapkan dari pemerintah, komunitas ataupun masyarakat untuk membantu UMKM kerajinan rotan ini berkembang lebih jauh, Kak?
0: Pelatihan
1: ya?
0: Iya, itu yang nomor satu. Karena kalau adanya pelatihan itu akan membangkitkan semangat-semangat lah untuk anak-anak muda. Memang sebenarnya kalau saya pribadi mungkin awalnya buat kerajinan ini karena mungkin
1: karena dari keluarga gitu ya.
0: Sehingga anak-anak janganlah sampai seperti itu. Jadilah hobi, untuk jadilah untuk sebuah usaha mereka gitu. Itu berkembang lagi ke depan.
1: Kalau di lingkungan Kak Junita sendiri, Kak Junita bagaimana melihat masyarakat atau mungkin anak-anak muda di sekitar Kak Junita ini

0: Ada sih sebenarnya ada, cuman kadang nanti yang masih sekolah ya, masih sekolah, sehingga waktunya tuh nggak cukup. Jadi kalau misalnya orang tuanya buat keranjang, apa terpenuhi sedikit sama orang tuanya, oh ini dibantu, suruh bantu sama mamanya, sehingga orangnya juga bisa lama-lama bisa sendiri.
1: Artinya sama seperti kalau kita orang tuanya pengrajin jembatan. Jadi anaknya disuruh coba buat ini dulu gitu ya.
0: Iya, jadi udah ada background buat orang ini untuk memulai usaha itu udah ada.
1: Tapi kalau misalnya dari masyarakat yang bukan dari keluarga pengrajin rotan sendiri, ada nggak keinginan mereka untuk belajar cara membuat keranjang mungkin dari Kak Junita atau mungkin dari pengrajin-pengrajin lain?
0: Ada.
1: Ada juga ya?
0: Ada. Malah ada pendatang dari Semarang nggak Kak itu? Mau dia memang mau keinginannya mau sehingga jadilah dia cantik loh dia buat
1: yang dibuatnya ya. Mungkin memang jiwanya memang jiwa pengrajin ya. Tapi ingin belajar mengenai kerajinan rotan ini ya.
0: Iya.
1: Baik, mungkin terakhir Kak, ada pesan atau motivasi dari Kak Junita bagi generasi muda yang ingin memulai usaha kreatif berbagi.

0: mungkin sudah berjalan?
1: Yang pertama itu jangan pernah malu dengan hasil usaha sendiri ya. Bangkit. Kalau untuk anak muda, imajinasinya harus tinggi sehingga bisa lah buat kerajinan rotan ini bisa makin maju untuk kedepannya.
0: Harus punya ide-ide kreatif
1: ya,
0: terus.
1: Iya, ide-ide tertentu gitu. Ya, bagus.
0: Baik, artinya juga untuk anak-anak muda jangan pernah takut mencoba ya.
1: Iya.
0: Gagal itu biasa. Kita juga belajar dari kegagalan ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Kak Jun.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Cik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

Dung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

kosong. Dimensi membutakan mata, memekakan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Kunci, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus, ada sempurna, kurang upaya, ada yang buta, gila, kaya, ada berisi, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus.

0: Singkil sore ini. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Pendengar di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, kita bergabung bersama Pro Satere RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17 Skor Wil Aceh.
1: Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

Skandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Maksimawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: jemaah umrah perdana 1448 Hijriah berangkat langsung dari Aceh ke Jeddah. Kloter 13 jemaah

diakses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelah Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim, Loks Mawe, Radio

Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muda RFMPD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Sebanyak 13 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah tiba di tanah air dan tersisa satu kloter terakhir menunggu kepulangan. Selengkapnya dilaporkan TC Melidia Putri.
1: Sebanyak 13 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah tiba di tanah air menyusul kepulangan kloter 13 yang diisi jemaah asal PD Jaya 176, Aceh Tamiang 142, PD 50, Aceh Barat 3, Aceh Jaya 2, Aceh Selatan 3, Banda Aceh dan Langsa masing-masing 2 jemaah pada Senin 29 Juni 2026. Adapun tersisa satu rombongan terakhir yakni kloter 14 yang dijadwalkan tiba pada Selasa 30 Juni 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh yang juga pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Aceh Arijal menyampaikan, sama seperti kloter sebelumnya, kloter 14 dipulangkan melalui Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar.
2: Mengikuti rangkaian yang akan ditempuh oleh jamaah, baik mulai landing, penurunan barang dan jamaah itu sendiri nantinya akan ikut dengan alur yang sudah disiapkan oleh Garuda lewat Garbarata.
1: General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara SIM Setio Pramono memastikan sejak pemberangkatan hingga tahapan kepulangan semua terlaksana dengan baik. Hal ini berkat adanya koordinasi lintas sektor terkait.
3: Kita di sini berkolaborasi ya dengan nggak hanya airport operator saja kalau di lingkungan bandara, tapi juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada, komunitas bandara, pihak maskapai.
1: Pelayanan optimal kepada jamaah maupun petugas haji menjadi prioritas, termasuk bagi jamaah lanjut usia lansia. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Sebanyak 386 jemaah umrah asal Aceh memulai perjalanan menuju Tanah Suci melalui penerbangan langsung dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Jeddah pada Senin 29 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Penerbangan umroh perdana tahun 1448 Hijriah berlangsung dengan rute langsung Aceh-Jeddah. Keberangkatan ini menandai dimulainya musim umroh baru dan menjadi kabar baik bagi masyarakat Aceh karena kembali dapat menunaikan ibadah umroh tanpa transit di daerah lain. General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Banda Aceh Jufriandi mengatakan keberangkatan umrah tahun ini memiliki keunikan tersendiri. Pasalnya waktu kedatangan jemaah umrah di Jeddah bertepatan dengan jadwal kepulangan jemaah haji kloter terakhir asal Aceh, sehingga suasana penyelenggaraan ibadah haji masih sangat terasa.
5: Kalau tahun lalu, di hari setelah haji itu, kita ada jeda waktu dulu. Biasa 2 minggu gitu baru ada penerbangan umrah. Mulai tahun ini, di penghujung penerbangan haji kita sudah mulai penerbangan umroh, jadi tidak ada putus, ada kesinambungan antara penerbangan haji dan penerbangan umroh, sehingga mungkin auranya ya atau suasana haji masih terasa walaupun yang berangkat adalah untuk ibadah umroh.
4: Menurutnya kondisi tersebut menjadi momen yang jarang terjadi karena musim haji dan awal musim umroh berlangsung hampir tanpa jeda. Hal ini juga menunjukkan kesiapan maskapai dan seluruh pihak terkait dalam melayani perjalanan ibadah masyarakat Aceh secara berkesinambungan. Sebanyak 386 jemaah umroh diberangkatkan pada penerbangan perdana ini. Diharapkan seluruh rangkaian perjalanan ibadah umroh dapat berjalan lancar sehingga para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman, aman, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir.

0: pangan berkualitas dan sejahtera, masyarakat diharapkan membangun keluarga berencana. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Pentingnya keluarga berencana KB adalah untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara melalui Kabid Kesmas Samsul Bahri mengatakan KB membantu keluarga merencanakan jumlah anak, mengatur jarak kelahiran, serta mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Menurutnya, keluarga berencana tidak harus memiliki dua anak, namun program tersebut lebih mengedepankan tentang mengatur jarak kelahiran dan ibu memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri setelah melahirkan, bahkan mengurangi resiko komplikasi saat hamil dan melahirkan. Lanjutnya, program tersebut memungkinkan keluarga untuk merencanakan jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kondisi keluarga, sehingga dapat memberikan perhatian, pendidikan, dan kasih sayang lebih baik kepada setiap anak.
2: Di sini kita mengharapkan, jadi banyak pandangan masyarakat kalau menganggap bahwa program KB itu kan mengurangi jumlah anak dan lain-lain. Padahal kita di sini mengharap bagaimana sebuah keluarga itu timbul kesejahteraan baik segi pendidikan, kemudian ekonomi, dan kesehatan dapat dimilikinya secara yang bermutu. Misalnya kita berharap, jadi kalau dulu masyarakat pandangannya kalau KB itu hanya dua anak saja, bagi sekarang tidak ada masalah. Yang penting bagaimana merencanakan sebuah keluarga yang sehat itu, kalau sebuah keluarga itu jangan terlalu rapat, minimal kan di atas 2 tahun.
1: Kabid Kesmas Dinkes Aceh Utara menambahkan dengan perencanaan jumlah

0: platform digital berbasis internet. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses tayangan audio dan visual kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan ruang dan waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyiaran telah bertransformasi, tidak lagi terbatas pada media konvensional, tetapi juga merambah ke ruang digital. Namun di balik perkembangan tersebut muncul tantangan baru dalam hal regulasi. Konten digital yang berkembang begitu cepat belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang penyiaran yang ada saat ini. Amin Sabana, PSD, Komisioner KPI Pusat saat dialog dengan RRI menilai perlu adanya penyesuaian regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Upaya revisi undang-undang penyiaran ini bahkan telah dilakukan selama lebih dari 15 tahun, namun hingga kini masih terus dikawal.
1: Tapi saat ini penyiaran sudah sangat berkembang,
2: iya.
1: Bukan hanya di televisi dan di radio, di ruang-ruang berplatform digital yang dibawa oleh internet, itu kita juga bisa mengamati bahwa ada konten-konten yang sama, yang menggunakan basis audio dan visual, tetapi di platform digital. Dan ini tentu menjadi suatu perkembangan yang harus juga dicermati secara perspektif regulasinya. Nah, untuk itu maka perlu ada penyesuaian ya undang-undangnya gitu. Makanya sekarang Komisi Penyiaran Indonesia sebenarnya sudah lebih dari 15 tahun kita mencoba untuk melakukan revisi undang-undang penyiaran ini.
0: Selain itu, aturan turunan seperti pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS yang digunakan saat ini masih mengacu pada tahun 2012. Artinya, aturan tersebut belum mengakomodasi pengawasan terhadap konten berbasis internet. Menjawab tantangan ini, KPI daerah termasuk KPI Aceh terus melakukan inovasi. Bahkan KPI Aceh menjadi yang pertama di Indonesia dalam mengembangkan pengawasan konten digital melalui penyesuaian pedoman yang ada. Demikian Albara Maulana melaporkan.
3: Dan semut lepas saya

0: Gegana Aceh Tengah memperingati Harganas ke-33 dengan mengusung tema nasional Ayah Wajib Hadir, yang menegaskan pentingnya peran dari seorang ayah dalam tumbuh kembang anak. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dalam pelaksanaan upacara yang digelar di lapangan Setda Kap setempat Senin pagi. Kendati dilaksanakan dalam cuaca mendung dan udara dingin, acara tetap berlangsung hikmat. Ratusan peserta maupun tamu undangan hadir mengenakan baju kerawang gayu maupun baju adat lain khas Indonesia. Mengusung tema nasional Ayah Wajib Hadir, peringatan Harganas menjadi momentum strategis untuk mendorong keterlibatan aktif orang tua, terutama figur ayah, dalam perencanaan ekosistem dan kesehatan keluarga. Bupati Aceh Tengah Helioga membacakan sambutan tertulis Kepala BKKBN Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak, bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga hadir secara fisik, emosional, dan psikologis.
2: Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena di mana ayah hadir secara fisik namun absen secara psikolog. Kekosongan ini seringkali digantikan oleh musuh di dalam rumah, yaitu gawai atau handphone. Jangan biarkan masa depan dan pola pikir anak-anak kita dikuasai oleh algoritma digital. Jangan biarkan meja makan sunyi karena semua sibuk menatap layar.
1: Pelaksanaan upacara Harganas ke-33 di Kabupaten Aceh Tengah sendiri turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh T. Robi Irza dan Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim. Sebelumnya sejumlah rangkaian kegiatan juga telah digelar untuk memeriahkan Harganas di daerah berhawa sejuk tersebut, seperti senam bersama, jalan santai, serta wisuda terhadap ratusan lulusan dari sekolah lansia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.

0: Sabang di bidang perdata dan tata usaha negara. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Pemerintah Kota Sabang menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Kejaksaan Negeri Sabang di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerjasama tersebut bertujuan memperkuat pendampingan hukum bagi perangkat daerah dan pemerintah gampong sekaligus menjadi langkah preventif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam mengatakan kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum bagi aparatur pemerintah baik di tingkat organisasi perangkat daerah maupun pemerintahan gampong. Menurutnya, setiap aparatur memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda sehingga membutuhkan pembinaan dari kejaksaan.
2: Dengan kita sudah

0: sengaja.
1: Ia menambahkan masih banyak geci yang belum memahami secara utuh aspek hukum dalam menjalankan pemerintahan desa. Menurutnya, niat membantu masyarakat terkadang justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak dibarengi dengan pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Karena itu, peran kejaksaan dinilai sangat dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin R.

0: sebelum mengambil suatu kebijakan atau penandatanganan kontrak dalam pembangunan, tentunya pemerintah daerah tidak terlepas dari pembangunan. Nah, itu agar dikonsultasikan atau dibahas terlebih dahulu dengan tim-tim JPM, sehingga nanti arah kebijakannya tidak merugikan pemerintah daerah atau bahkan dianggap sebagai perbuatan yang sengaja menguntungkan diri sendiri, merugikan keuangan negara.
1: Menurut Elvin, penandatanganan MOU tersebut merupakan salah satu langkah preventif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan sesuai ketentuan hukum. Melalui sinergi antara Kejaksaan Negeri Sabang dan Pemerintah Kota Sabang, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulawesi Patah Selasar, Komo 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: Singkil sore ini. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

sore hari ini. Terima kasih ya, Anda masih terus stay tune bersama kami di 92,2 MHz. Lagu-lagu hiburan serta informasi akan terus menemani suasana sore Anda di sore hari ini yang cukup cerah ya. Mudah-mudahan Anda yang di perjalanan, baru pulang dari tempat Anda beraktivitas, hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan Anda daripada kecepatan Anda dalam berkendaraan ya. Salam sehat dan salam hangat tentunya di sore hari ini. Segala kegiatan Anda sudah tuntas semua. Anda yang di perjalanan untuk lebih berhati-hati ya, Bapak Ibu para petani dan juga para nelayan yang pulang dari ladang dan laut. Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus, dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan Anda.

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil sore ini

Baik pendengar dimanapun Anda berada, di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, seperti biasa kita masuki musik religi, lagu-lagu religi, pengajian ayat suci Al-Quran, hingga kumandangan azan di pukul 18.44 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nantinya akan kami hadirkan dan kami kumandangkan ke ruang simak Anda. Pastikan terus Anda stay tune bersama kami di 92,2 MHz, atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RR Digital Pro 1 Aceh Singkil.

0: kulli ainin lamad.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa.

Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

menyuruh saya untuk berkain saja. Lalu beliau merapatkan, menyentuh badannya dengan saya. Sedang haid. Hadis riwayat Bukhari.

0: Baik mendengar, di pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juli mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44,73%. Wamen Juli menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juli disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
5: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang. 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
4: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
9: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
9: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri

0: merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
1: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrudin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
4: Makanya ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
5: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
3: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
7: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
6: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
7: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan.

0: terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
1: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
0: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
4: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
5: Dengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
6: Insyaallah dan pelaksanaan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Siapa yang berapa hari lagi? Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat regular, itu pesawat reguler dari.
5: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rifki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!

0: So we prepared.
1: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik dan segalanya sudah siap bagi kami dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang, tapi saya menantikannya.
0: But I'm looking forward to it.

0: Ahmed Bassar Ini.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus. Pemain yang berkomitmen. Pemain dengan personalitas. Pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Portugal memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Seleção mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak

dan inspirasi. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil malam ini

Baik pendengar dimanapun Anda berada di suasana malam hari ini, terima kasih Anda masih terus stay tune bersama kami di 92,2 MHz. Mudah-mudahan di suasana malam hari ini istirahat Anda menyenangkan bersama keluarga dan juga rekan-rekan Anda. Anda mungkin yang sedang berkumpul bersama keluarga Anda ya, mungkin yang sedang berbincang-bincang, mudah-mudahan bincang-bincangnya menyenangkan dan memberikan motivasi tentunya ya pendengar ya. Dan mungkin Anda yang sedang di perjalanan di malam hari ini, kami ingatkan kembali untuk terus berhati-hati dan tetap waspada dalam mengendarai kendaraan Anda, terutama di daerah jalan yang rawan. Anda seharusnya tidak bepergian sendirian ya, harus bersama teman agar menjaga keselamatan Anda di jalan. Baik itu dalam keadaan kriminal nantinya yang dikhawatirkan dan juga kecelakaan akibat jalan yang mungkin yang kurang.